0: Iya.
1: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
0: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
0: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
0: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
1: Makanan, makanan apa yang paling keren?
0: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
0: Somai.
3: Oh, iya. Somai. Yomai.
1: Yomai.
2: Woyo, itu paling woyo.
0: Apaan ya? Apaan ya? Tahu lagi.
1: Apa?
0: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
0: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh.
0: Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
0: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
0: Pernah denger ya?
3: Apaan
0: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
1: Gue tahu lagi.
0: Aduh apaan sih?
1: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
0: Iya. Ada sahabat suara di tik-tik.
1: Buah sirsak nul.
0: Kenapa?
1: Ah, bingung kan lo? Berarti lo monyet.
0: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
0: cewek sendiri.
3: Ibu.
0: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
1: Aduh, gue tahu lagi nih.
0: Apa ya?
1: Karena kalau
0: udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak.
0: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
3: Gila. Baru banget.
1: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
0: Gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
1: Boleh.
0: Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
0: Apa?
2: Jeruk.
0: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Segera hadir pertunjukan musical wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

musik yang mengguncang jiwa dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara, suara warga Indonesia. Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Serius.
1: Bling one eye, Pak.
2: Banget sih. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi. Wow.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Oh, punch.
0: Pukul.
2: Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman. Fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh
2: frutang
1: nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
4: Salah, udah enggak ada. Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
0: Kotoran.
2: Ii. Apa
0: maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi. Kotoran apa sih?
1: Kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata?
0: Belek.
1: Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Ayo, 5.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, 5.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra, jangan ragu.
1: 22.000, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
4: Ayo, bahasa Inggrisnya berpikir.
2: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
3: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswar.

0: Dan 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
2: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi.

0: terpenuhi ya Pak ya?
1: Eh,
0: udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
0: Jadi kemarin itu ada yang nanya jengkeli.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
2: Tempat apa ini?
1: Ini radio, radio Iswara jengkelin.
2: Apa? Pas bener loh.
0: Apa tuh?
2: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklek ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
2: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
2: Oh,
1: ini lain.
0: Ini kepalanya butuh emang, radio head ya?
2: Radio. Ini emang
0: enggak
2: ada kursinya.
0: Ini. Aduh, Pak Giros, kasih lah itu kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
0: Naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
2: Kaget, ya
1: Allah,
2: gitu sama aku mah.
1: Baru juga kenal. Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
2: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
2: Om siapa tadi namanya?
1: Kinos.
2: Konos, iya.
1: Konos.
0: Kinos.
1: Kinos. Kinos.
2: Yang siapa namanya?
1: Agoy.
2: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
0: Aku Indra.
1: Indra.
2: Indra. Oh, artis ya?
0: Ah, bukan.
2: Indra Gunawan.
0: Eh, bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
2: Indri di Brandis, Am, suka aku tonton.
1: Indra.
2: Yang di Brandis.
0: Ipan,
1: itu Ipan. Ipan Gunawan.
2: Oh, Ipan.
0: Ipan, itu, Tia Ipan, Ipan. Itu.
2: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Oh, bos gua. Oh, bos gua.
2: Bos gua.
1: Oh, yang punya radio ini, Indra Gunawan.
2: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan, kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
4: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Fogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Badamprak atau main inting. Badamprak atau inting adalah permainan anak-anak yang sering ditemui di Kalimantan Selatan. Di daerah lain, permainan ini disebut dengan engklek dengan sedikit modifikasi badamprak. Cara mainnya, setiap pemain harus punya undas. Benda yang dilemparkan, umumnya undas terbuat dari potongan kayu. Permainan ini menggunakan area kotak-kotak seperti huruf T yang sesuai dengan kesepakatan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.
3: Nongkrong bareng di Sabtu Minggu. Aisyah Iria, siap nemenin kamu.

0: Farmnya Suara Marga Indonesia.
1: Suara. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya caramel.

0: manisnya. Bikin nasi goreng looks good kan? Hmm. Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Suara warga Indonesia.
3: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Hai hai sahabat suara, siang hari. Siang hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 sahabat suara. Masih barengan dengan Aisyah di nongkrong bareng kali ini seperti biasa ya. Ini udah masuk ke jamnya buat request sahabat suara. Ada beberapa lagu tadi yang udah kita puterin karena tadi udah di request sama sahabat suara di WhatsApp ya, di 0811993301. Mau request lagu lagi sahabat suara, boleh banget langsung aja di WhatsApp ataupun juga di DM Instagram kita ya, di @iswara.bjm. Dan pastinya nih sahabat suara, kalau misalnya kamu lagi berada di tengah perjalanan yang cukup jauh, apalagi melintasi kabupaten yang mungkin agak lumayan banyak asap-asapnya ya sahabat suara, ini benar-benar kerasa banget ya, pagi hari, sore hari, kepulan asap berasa banget hidung kita, pernapasan kita agak lumayan terganggu, apalagi mungkin buat kamu yang punya riwayat penyakit asma ataupun juga yang sensitif gitu ya sahabat suara, cukup mengganggu sekali. Semoga ini cepat berlalu ya, ini doa kita semua, karena mungkin kayaknya bukan cuman kita yang ada di Kalimantan Selatan yang peduli dengan udara kita ini. Semoga ini juga menjadi karena kan udah menjadi sorotan juga ya, semua mata katanya juga udah tertuju ke Kalimantan, tapi semoga bukan hanya matanya saja yang tertuju, tapi benar-benar paham dan juga yakin dan juga sudah menyadari lah gitu ya sahabat suara, kalau misalnya kayak hutan ini sudah terbakar, entah dibakar ataupun juga terbakar ya kan, ini artinya alam tuh sudah mulai berbicara. Kita tuh di alam ini cuma numpang doang ya kan, kita jagalah, kita lestarikan alam ini supaya juga kita bisa hidup berdampingan, kemudian juga bisa saling memberikan manfaat satu sama lain.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
3: Hai semua.
4: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Bernadia dengan Laut Yang Tenang, tadi di request sama Ratna di Banjarmasin ya. So kita puterin Ratna, selamat siang yang baru saja juga bergabung ya di 90,1 FM sahabat suara. Kali ini kita masih ada di nongkrong bareng Aisyah dan juga masih di jam request pertama. Bentar lagi nih kita bakal tutup nih sahabat suara ya, buat jam request untuk di jam pertama ini. Langsung aja di WhatsApp 0811 993301. Aku mau ajak kamu nih sahabat suara buat kita nostalgia bentar deh sama Inces cantik satu ini, walaupun dia kan kali ini udah muncul lagi gitu ya, setelah dia hiatus bertahun-tahun setelah dia menikah dan punya anak sahabat suara Inces. Tapi kayaknya kita masih kangen juga sama suara-suara manja dari Inces ya. Kita flashback dulu ke lagu lamanya dari Syahrini, Bohong.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang,

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Brand new day, sahabat suara, dari Cherry Bell. Jadi kita kebayang gitu ya, di masa-masa 2000 berapa ya, dia Cherry Bell itu awal-awal belasan ya kayaknya ya, 2011, 2012, 13-an kayaknya ya, itu munculnya para girl band, boy band, teman-temannya tuh ya, Smash, Seven Icon, Cherry Bell, kayaknya semua TV waktu itu tuh pada nampilin mereka. Jadi idola baru lah gitu ya sahabat suara. Tapi sekarang udah berbeda, mereka udah pada punya anak. Mungkin anak-anaknya sekarang yang melanjutkan itu ya. Ya who knows gitu ya sahabat suara. Namanya juga regenerasi ya kan. Tapi sahabat suara kalau ngomongin tentang brand new day, hari yang baru gitu ya, semoga kita sih berharap di setiap awal membuka mata gitu ya di pagi hari sahabat suara, kayaknya ini semua doa orang Kalimantan gitu ya. Aduh, semoga pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang lebih segar dan juga lebih sehat gitu sahabat suara, karena memang akhir-akhir ini benar-benar kerasa banget nafas jadi sesak gitu ya. Terus juga yang gak enak itu adalah mata juga udah mulai perih gitu sahabat suara, terus kita menghirup udara yang memang tidak sehat bagi kita, kemudian juga akan berpengaruh kepada kesehatan pernapasan. Tenggorokan juga mulai kerasa juga gak enaknya gitu ya sahabat suara. Ini kayaknya kalau misalnya perlu diberikan asupan multivitamin, perlu nih sahabat suara ini masa-masa seperti ini ya. Kita doakan lah ya, semoga ini cepat berlalu. Dan kita kayaknya perlu banget juga berbagai usaha dan juga upaya lah yang kita lakukan sahabat suara. Ke beberapa kalau gak salah ada juga yang sempat sholat istisqa juga, minta hujan, ya Allah hujan ya Allah gitu ya, untuk bisa seenggaknya nih dibasahin dulu bumi ini, terus juga supaya kebakarannya juga udah nggak yang harinya nggak panas-panas banget gitu ya, kebakarannya juga cepat mereda gitu sahabat suara. Dan ternyata kan kabut asap yang ada ini ya di Kalimantan dan juga Sumatera ini sahabat suara, ternyata juga menjadi concern di negara-negara tetangga kita. Ternyata berdampak juga kepada mereka gitu ya. Apalagi mungkin yang sangat berdampingan dengan kita, kan kemarin ada tuh komplain dari Jiran Malaysia gitu sahabat suara. Agak komplain mereka ini asap gitu kan, terbawa ke negara mereka gitu ya. Namanya juga udara ya kan, gak ada sekat untuk bisa kayak ngepul di Indonesia aja gitu ya. Akhirnya kena juga adalah mereka sahabat suara. Dan ini bukan cuma Malaysia, dan juga di Singapura. Kebakaran hutan dan lahan ada di Sumatera, ada di Kalimantan juga. Dan ini memicu kekhawatiran kabut asap yang melintasi negara Malaysia. Karena sahabat suara, Malaysia kan akan ada Grand Prix 2026 ya, Oktober mendatang. Nah, pemerintah Singapura dan juga penyelenggara F1 ini mulai menyiapkan langkah antisipasi jika kualitas udara memburuk, meski masih kalau untuk saat ini gitu ya, masih tergolong sedang, kondisi udara tetap dipantau oleh mereka ya. Semoga semuanya tetap aman, karena pasti akan mengumpulkan atlet-atlet F1 di sana gitu kan, dan harus memastikan semuanya aman, udaranya sehat gitu sahabat suara. Apalagi orang-orang kita sekarang kan udah pada keranjingan buat olahraga ya kan, tapi kalau olahraganya kita menghirup udara yang tidak sehat, gimana ini

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
3: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
3: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. PD dari Sheila on 7, Sahabat Suara. Ini lagunya di masa-masa banyak yang belum lahir kayaknya ya. Generasi Z sih enggak, belum lahir kita ya. Di 1998, Sahabat Suara itu lagunya ya. Cukup legend band satu ini ya, Bapak Duta, Sahabat Suara. Dan lagu ini tadi di request sama siapa ya tadi ya? Ada Reswan. Iya, lagu PD dari Shalom 7 katanya nih mau diminta requestkan oleh Reswan. Salam cinta tiada tara untuk istri tercinta Azek Ajang Kamaratih yang sekarang lagi di rumah dengerin ini suara. Uhuy, ini nih dapat salam nih dari sang suami tercinta katanya tuh ya. Udah kita puterin juga lagunya, salamnya udah kita bacain juga Sahabat Suara. Langsung aja buat kamu yang juga mau request lagu, mau kirim salam, lagunya ditujuin buat siapa juga boleh deh ya. Langsung aja di WhatsApp di 0811 993 3901, Sahabat Suara ya. Ataupun juga kamu mau DM ke Instagram kita juga boleh di @isuara.bjm. So next ini aku puterin deh lagu spesial dari Yuli Sanchez yang ada di Banjarmasin. Karena kata Yuli dia mau minta lagunya yang terdalam dari Noah. Kirim salam buat teman yang lagi kerja, tetap semangat kerjanya. Kita puterin buat kamu spesial ini yang terdalam.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang silahkan masuk.
6: Duh, rame banget, jadi enak deh.
7: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang penting.

90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, di kondisi seperti ini stay safe dan juga stay healthy ya sahabat Suara ya. Bukan cuman healthy secara fisik gitu ya, tapi juga secara mental juga perlu sahabat Suara. Di tengah kondisi saat ini udara yang bisa dikatakan cukup tidak sehat untuk kita, jangan juga malah sudah nafasnya terengah-engah gitu ya, terus mental kita juga engah-engah juga sahabat Suara. Sebisa mungkin kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang bikin vibes-nya positif gitu ya. Terus juga kan ada imbauan juga ya untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan misalnya gitu ya. Karena memang kalau tidak penting-penting banget, udahlah di rumah aja gitu sahabat Suara. Mengingat juga memang kondisinya udaranya di luar juga tidak begitu sehat ya. Kalau untuk di Kota Banjarmasin sendiri kan ini kita adanya dampaknya ya, kiriman lah. Udara kiriman asap ini kiriman dari beberapa daerah di sekitar kita yang memang terjadi kebakaran hutan dan juga lahan sahabat Suara. Nah, untuk dari pemerintah Kota Banjarmasin sendiri menginstruksikan nih kepada dinas-dinas terkait melakukan antisipasi terhadap fenomena kabut asap yang mulai menyelimuti Kota Banjarmasin sahabat Suara. Nah, ini tentunya bertujuan untuk menekan penyakit yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya kepada yang rentan ya, kayak anak-anak, para pekerja yang beraktivitas harus selalu di luar ruangan, terus juga mengantisipasi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, sahabat Suara. Jadi dari Dinkes sendiri ini sudah mulai juga melakukan pemetaan kawasan rentan kabut asap. Jadi dari Dinas Kesehatan harus memastikan juga nih, instruksinya langsung dari Wali Kota ya, katanya harus memastikan kesiapan seluruh puskesmas termasuk juga keterjaminan stok obat-obatan. Jangan sampai nanti malah bingung gitu ya, masyarakat kebingungan juga untuk mendapatkan obat-obat yang diperlukan di masa-masa sekarang gitu sahabat Suara. Jadi pakai masker ya kalau keluar rumah sahabat Suara, keluar ruangan jangankan di luar ruangan ya, kayak karena memang pintu selalu dibuka ditutup gitu ya, jadinya asapnya juga terhirup juga gitu sahabat Suara. Ya kita berdoa lah ya, semoga ini cepat berlalu, kemudian udara kita juga menjadi lebih segar lagi, lebih sehat lagi.

0: 90,1 FM di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sudah kita puterin lagu-lagu yang kamu request di jam pertama ataupun juga jam kedua. Thank you buat tadi siapa aja yang request ya. Ada Yuli Sanchez, terus ada Reswan, ada Ernie. Oh, Ernie belum kita bacain sebentar ya. Ada Ernie, katanya mau minta puterin lagu potret, sesi potret dong, kangen sama almarhum mama. Tadi sesi potret udah kita puterin di awal-awal bahkan ya Ernie ya. Tadi kita udah puterin buat kamu yang lagi kangen sama mamanya ataupun juga kangen sama seseorang yang bisa jadi sudah berbeda alam ya sahabat suara. Tetapi tentu rasanya kemudian juga sayangnya tentunya tetap terjaga sampai dengan sekarang. Oke deh, tadi ada Erni, ada Reswan, Yuli, ada Ratna juga tadi yang udah gabung di WhatsApp kita, sahabat suara. Terima kasih yang udah gabung melalui WhatsApp di jam request. Kita bakal lanjut lagi di jam 1 ini. Kita tutup dulu untuk jam request kali ini, sahabat suara, karena jam 1 kita bakal lanjut ke Versus.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan, request lagi ya. Hanya di 90,1 FM, Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Pupur dingin. Pupur dingin adalah bedak yang terbuat dari beras dan campuran bahan alami lainnya seperti kunyit. Zaman dulu, pupur dingin digunakan oleh banyak perempuan yang pergi ke sawah atau ladang dari pagi sampai siang hari untuk mendinginkan kulit di hari yang panas.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.
3: Langsung setuju atau didebat? Dengerin Versus sekarang biar dapat jawaban yang tepat.
0: FM i suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Masih nongkrong bareng Aisyah sahabat suara siang hari ini. Dan di Versus kali ini sahabat suara, aku mau ngajak kalian deh ya untuk coba diingat-ingat lagi ya sahabat suara, pernah gak sih kamu mungkin kerja ataupun juga ketemu sama seseorang yang belum disuruh tapi dia udah sigap sekali untuk mengambil tindakan sahabat suara, alias memiliki inisiatif yang tinggi ya. Atau bahkan mungkin kamu punya rekan kerja, teman satu tim yang gak banyak bicara, diminta langsung gerak cepat gitu ya, hasilnya juga memuaskan gitu sahabat suara. Ada gak sih yang punya inisiatif yang tinggi seperti itu ya? Tapi ada yang merasa juga bahwa inisiatif ini adalah tanda kepedulian dan juga jiwa kepemimpinan yang tinggi. Tapi ada juga yang berprinsip daripada salah langkah, lebih baik menunggu arahan dulu baru mengerjakan dengan maksimal sahabat suara. Mereka dua-duanya ini punya nilai lebih. Terlalu banyak inisiatif kadang dianggap sok tahu, ah kelajuan jarurang sahabat suara ya. Tapi juga ada nih ya, terlalu sering menunggu itu bisa dianggap kayak pasif, alias kayak gak ada geraknya nih orang, kok gak ada inisiatifnya gitu ya. Padahal belum tentu begitu sahabat suara. Nah kalau ditanya nih ke kamu sahabat suara, kamu sendiri lebih nyaman seperti apa? Lebih nyaman ataupun juga kamu tipe orang yang seperti apa? Apakah yang memiliki inisiatif yang tinggi atau kamu lebih kepada aku kayaknya tipe yang responsif saat dibutuhkan aja. Kalau kamu perlu, aku ada. Tapi kalau untuk maju duluan, enggak dulu. Gimana tuh sahabat suara? Boleh gabung ceritain ya di 0811 99 33 901.

0: Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia, masih di nongkrong bareng. Kali ini kita di Versus ngebahas tentang apakah kamu tipe orang yang punya inisiatif yang tinggi atau kebalikannya. Kamu lebih kepada menunggu respon aja. Responsif aja, menunggu inisiatif dari teman yang lain, disuruh dulu baru kamu kerjain, sahabat suara. Karena ya, kalau misalnya nih POV-nya dari orang yang selalu memiliki inisiatif yang tinggi ya. Karena orang yang memiliki inisiatif yang tinggi ini biasanya punya kebiasaan melihat apa yang perlu dikerjakan tanpa harus diminta. Misalnya ada yang kayak mengganggu pandangannya, dia pasti akan langsung rapiin dan lain-lain, misalnya seperti itu ya. Dan juga biasanya orang-orang seperti ini cenderung proaktif, berani mengambil langkah pertama dan juga sering menjadi penggerak dalam tim tersebut. Pasti ada biasanya di dalam satu tim itu ada yang paling inisiatif di situ gitu, sahabat suara ya. Tapi di sisi lain, kalau tidak dibarengi sama komunikasi yang baik, karena nama juga kerja tim ya, sahabat suara, inisiatif ini bisa disalahartikan sebagai terlalu mendominasi dan juga mengambil alih pekerjaan orang lain. Jadi semua itu punya porsinya masing-masing ya, sahabat suara. Bagus sih inisiatif, tapi kayaknya perlu juga kita rem-rem sedikit, takutnya mendahului teman yang lain, misalnya seperti itu ya. Tapi apakah kamu juga di tipe orang yang kedua, yaitu adalah jadi orang yang responsif, sahabat suara? Karena memang menjadi responsif ini memang bukan menjadi orang yang pertama bergerak, tetapi ketika diberi tugas atau menghadapi situasi tertentu, dia akan lebih cepat tanggap dan juga fokus memberikan hasil yang terbaik. Jadi nunggu dulu lah ya, nunggu arahan, kemudian juga lihat-lihat sikonnya dulu, lebih minim resiko salah langkahnya, karena memang menjadi penggeraknya. Jadi penggerak kedua, ketiga gitu lah ya. Bukan menjadi orang pertama, sahabat suara. Namun, kalau terlalu menunggu lama, kesempatan itu bisa terlewat dan juga orang lain bisa menganggap kita tuh jadinya kayak kurang proaktif nih, nggak aktif, tidak punya inisiatif yang tinggi. Nah, itu tuh jadi kendala juga, sahabat suara ya. Jadi menurut kamu mana nih yang lebih lebih menguntungkan buat kamu mungkin, atau mungkin kamu tipe yang mana deh ya, memulai langkah lebih dulu sebagai orang yang inisiatif tinggi atau memberikan respon terbaik aja lah ya, menunggu arahan aja baru kamu melakukannya. Kamu tipe yang mana nih di antara dua ini, sahabat suara? Boleh gabung di WhatsApp di 0811 99 33 901.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Apakah cinta masih sama jika kau tahu ujungnya?

0: mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong AkuViva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: AkuViva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli AkuViva sekarang.
2: AkuViva, murni sehat alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh iya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care.
13: Memainkan musik pilihan.
14: Suara.
15: Suara warga Indonesia.

Siska di Martapura. Kalau di kantor aku lebih responsif, tapi kalau di rumah aku atau organisasi justru lebih sering inisiatif. Wow, kalau di kantor dia lebih responsif karena tergantung cuannya kayaknya ya. Kalau ada cuannya, inisiatifnya tinggi dia ya. Ada Fajar juga. Menurut aku kombinasi dua-duanya paling pas. Inisiatif kalau memang paham situasinya, kemudian responsif kalau butuh koordinasi. Iya sih, dua-duanya jadi hal yang perlu. Jadi sesuai dengan situasinya lah, seperti itu ya. Nggak terlalu inisiatif, inisiatif tinggi mungkin di depan atasan supaya kamu dilirik sama atasan. Ya tergantung lah ya, tergantung tujuan dan juga masuk masing-masing sahabat suara. Ada Rani juga. Kalau kata Rani, aku tuh tim inisiatif kak. Menurut aku kalau bisa bantu, kenapa harus nunggu disuruh? Tapi tetap harus lihat situasi juga. Jangan juga mungkin misalnya dia nggak minta bantuan, tapi kamu tiba-tiba membantu sedemikian rupa, malah jadi bikin ganggu ya, sahabat suara ya. Apapun itu boleh lah ya gabung di sini, mau ceritain juga betapa inisiatifnya kamu. Dari 10 deh, kamu inisiatif, tingkat inisiatif kamu berapa, sahabat suara? Gabung di sini ya. Ayo tungguin sampai jam 2 siang ini.

0: FM-nya, suara warga Indonesia.
1: Suara.
2: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
5: Aku Viva, murni sehat alami.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh iya? Terus-terus?
12: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
11: Wah, worth it banget ya.
1: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
13: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care memainkan musik pilihan. Pilihan. Pilihan. Suara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Sin suara warga Indonesia. Ada Nabila yang bergabung, sahabat suara. Aku kalau disuruh milih 10 sampai 1, tingkat inisiatif aku kayaknya cuma 4. Aku dulunya nunggu disuruh terus, lama-lama sadar kesempatan datang ke orang yang berani ngambil langkah duluan. Mantap. Jadi dia tadi ngitungnya dari 10 ke 4 berarti ini ya, nomor 1 tuh paling inisiatif menurut dia nih, berarti Nabila ya. Oke, terus juga ada siapa lagi tadi ya? Fajar, udah tadi Siska, kalau di kantor aku lebih responsif, tapi kalau di rumah atau di organisasi justru lebih sering inisiatif. Karena kadang ya, sahabat suara, tergantung timnya juga gak sih, biasanya kita inisiatif. Kalau misalnya kita memberikan inisiatif, didukung sama tim kita, didukung sama teman-teman yang ada di sekitar kita, itu jadinya hasilnya bakal bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya inisiatif terus dibiarin begitu saja, karena kamu yang mencetuskan, kamu yang punya ide, kamu selesaikan, itu jadi biarlah semuanya, sahabat suara ya. Itu jadinya ketika orang inisiatif ya, ketemu sama tim yang seperti itu, jadi jarak. Nggak mau lagi nanti ngide-ngide apapun ya, sahabat suara. Jadi kalau bisa tuh ya, ada yang inisiatif, ya kita bantu sebagai tim. Atau enggak, kita yang tiba-tiba punya inisiatif ya, teman-teman yang lain bolehlah disupport kita ya, sahabat suara. Oke deh, kita tinggalkan dulu masalah inisiatif yang begitu tinggi ini ya. Ataupun juga kamu tim yang lebih responsif aja, sahabat suara. Kita lanjut lagi deh, boleh menyapa teman-teman kamu yang inisiatifnya tinggi, dikirim salam sahabat suara di 1 jam terakhir.
1: Dengerin terus Versus setiap Sabtu jam 1 sampai jam 2 siang.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Bajarahan. Bajarahan merupakan tradisi silaturahmi secara berombongan dari rumah ke rumah saat Hari Raya Idul Fitri. Rombongan warga yang datang bersilaturahmi seolah-olah menjarah apa yang dihidangkan tuan rumah. Tradisi itu masih dilestarikan masyarakat Banjar yang tinggal di Kelurahan Pekapuran Laut, Banjarmasin Tengah.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Indonesia.
1: Indonesia.
4: Indonesia.
5: Lagi kepikiran? Jangan cuma diam, buruan gabung di Kirim Salam.
0: FM ya, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat suara, kali ini masih barengan dengan Aisyah di hari Sabtu, di nongkrong bareng Aisyah, sahabat suara. Satu jam terakhir ini, karena kan kita janjiin bakal nemenin kamu sampai tujuan. Tujuannya, semoga tujuannya gak jauh-jauh banget ya. Kita tetap kita bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore ini, sahabat suara. Satu jam terakhir, boleh kita manfaatin buat berkirim salam yang lagi kangen sama seseorang, atau mungkin kamu lagi ngincar seseorang. Ada crush-crush baru kamu, boleh dikirimin salamnya ke sini. Sambil request lagu, bolehlah tipis-tipis ya di 0811 9933 901.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

di Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, di era-era sekarang tuh kayaknya kita tuh hidup di dua alam ya. Alam nyata dan juga alam maya, sahabat Suara. Apalagi kita tahu juga gitu ya bahwa kita punya beberapa sosial media, yang mana sosial media utama tuh kayaknya yang menjadi populer banget itu adalah Instagram ya, dimana kita tuh bisa ngelihat kayak CV seseorang itu dari Instagramnya, sahabat Suara. Instagram kamu apa? Kayak tukeran tuh udah gak tukeran nomor lagi, tapi memang tukeran Instagram. Bisa follow-follow di Instagram, sahabat Suara. Nah, ngomongin tentang Instagram, pertama kalinya dalam satu dekade ternyata Instagram ini melakukan penyegaran pada tampilan watermarknya, sahabat Suara ya. Perubahan tersebut diperkenalkan langsung oleh Head of Instagram Adam Mosseri melalui unggahan di akun pribadinya. Namun bukannya mendapat sambutan positif, tapi ini menjadi ramai-ramai dibahas sama netizen, sahabat Suara ya. Sejumlah pengguna menilai bentuk tulisan barunya ini terasa lebih sulit dibaca, sahabat Suara. Bahkan ada yang menanggapinya sekilas seperti tulisan Instagram. Nah, kalau kamu gimana? Apakah kamu sudah sempat lihat juga bagaimana fontnya gitu ya? Dia kan kayak Instagram itu seperti tulisan berait gitulah, sahabat Suara ya. Tapi sekarang tuh kayak lebih tidak berait. Tapi benar, R-nya itu seperti Z, sahabat Suara ya. Tapi itulah, supaya mungkin ada penyegaran aja buat Instagram.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
4: Aku Viva, murni sehat alami.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Halo, Jen.
7: Wah, yuk masuk-masuk.
6: Ya punya mantu teh, pintar masak. Mantu Aima, juara satu lomba masak.
8: Eh, mantuku dong, punya resto di Melbourne.
9: Halo tante.
10: Hai. Silakan dicoba semur ayamnya.
7: Nah, jeng-jeng, cobain deh masakan mantuku.
6: Wah, endesnya,
9: gurihnya ngeresep.
7: Mantuku yang masak.
10: Oh, iya? Kan aku pakai kecap sedap.
6: Kecap sedap?
10: Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan, dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna.
6: Iya. Aroma nate sedapnya.
8: Pantes, enak-enak yo.
7: Pas di lidah.
6: Ah, kalau gitu, mantu ay harus pakai kecap sedap.
8: Kita beli di toko yuk, Ceng.
6: Ayo.
10: Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food.
11: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
12: Iswara.
11: Iswara, suara warga Indonesia.

Mesin suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau aku sebutin satu nama aktor yang berkiprahnya di dunia perfilman internasional dunia, sahabat suara, kamu pasti langsung ngeh dengan satu nama ini, Iko Uwais. Kalau Iko Uwais alias suami dari Audi item ini ya, sahabat suara, ini benar-benar sesosok aktor yang memperkenalkan dunia silat juga melalui film, sahabat suara. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung, ternyata Iko Uwais ini dipilih sebagai juri di Jackie Chan International Action Film Week ya 2026. Jadi aktor laga Indonesia, Iko Uwais ini kembali mendapatkan kepercayaan di panggung perfilman internasional. Dia dipilih menjadi salah satu juri di ajang Jackie Chan International Action Film Week 2026 yang digelar di Harbin, China pada bulan ini. Festival ini mempertemukan sineas dan juga pelaku industri dari berbagai negara untuk merayakan film aksi sekaligus juga mendukung talenta baru di genre laga gitu ya, sahabat suara ya. Action lah ya. Pengalaman Iko lewat berbagai film laga termasuk The Right dan juga sejumlah produksi internasional menjadi bagian dari kiprahnya di industri film aksi dunia. Wow, dia udah kayak Jackie Chan Indonesia lah gitu ya, sahabat suara ya. Keren banget, Abang Iko Uwais.

0: lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Sudah detik-detik menuju ke pukul 15 ya sahabat sore, jam 3 sore ini. Terima kasih buat kamu yang sudah gabung melalui WhatsApp, terus juga udah dengerin kita di 90,1 FM, dan tentunya yang sudah nyampe ke tujuan, selamat ya sahabat suara. Tapi buat kamu yang belum sampai ke tujuan, tenang aja, masih banyak lagu-lagu yang kita siapin buat menemani kamu di weekend kali ini sahabat suara. Tapi Aisyah harus pamit dulu ya, karena aku mau mau cari makan sore ini buat nyemil-nyemil dan mau malmingan dulu sahabat suara ya. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan sahabat suara ya, hari Sabtu ini. Aisyah pamit dulu, terus dengerin ya 90,1 FM suara warga Indonesia.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Ah, pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Jangan begitu jadi perempuan.
2: Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi nggak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
1: Restoran.
3: Iya.
1: Iya.
3: Iya.
2: Langsung di tampol sih kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya? Apalagi? Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
3: segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

0: pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: Suara Warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
1: Nih ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: Keluarga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
5: Basil.
4: Bapak sudah tahu.
5: Dan Bandung.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
5: Selalu pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.
6: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Kita

0: www.alkaline.com.id.
1: Alkaline. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asun Chow, Chico Jericho, Marsha Arwan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih
1: gimana. Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplain. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana, biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung terus itu akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buah yang wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemerintah.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia.
0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
4: Sinoman Hadra. Sinoman Hadra adalah seni musik religius Banjar yang menggunakan alat musik rebana sebagai pengiring. Kesenian ini biasa ditampilkan pada acara-acara keagamaan seperti pernikahan atau peringatan Hari Besar Islam. Lagu-lagu yang dibawakan dalam Sinoman Hadra berisi pujian dan solawat kepada Nabi Muhammad serta mengajak pendengarnya untuk selalu mengingat Tuhan.
0: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Weekend datang, waktunya slow. Santai bareng, nikmatin flow. Obrolan yang asik dan lagu-lagu keren, semua ada di Suara Santai Weekend.
5: Buat weekend kamu makin asik dengan request lagu terbaik. Hanya di Iswara, musik yang sesuai selera, pas buat semua suasana.

Jatuh Cinta dari Marion Zola featuring Teza Sumandra. Sahabat Suara yang tadi udah di request sama Alin ya, katanya pengen banget dengerin lagu Jatuh Cinta apa aja. Kita pilihin Marion Zola nih barengan Teza Sumandra. Oke, sahabat Suara yang sore hari ini lagi dalam kondisi sakit, semoga cepat sembuh dari sakitnya. Semoga bisa pulih kembali kesehatannya. Untuk kamu juga yang hari ini berulang tahun, di Suara Banjarmasin mengucapkan selamat berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya mengalir deras ya. Dan tidak lupa juga kita berdoa, semoga bencana karhutla, pemadaman listrik, serta sungai yang

akhir gitu. Harapannya seperti itu. Oke, sahabat suara yang ingin diputar lagu favoritnya, langsung WhatsApp aja di 0811 9933901. Seperti yang satu ini, ada Diskoria Dian Sastro Wardoyo ya, Serenata Jualara di request sama Ilham.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara warga Indonesia.
5: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

91 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Thank you banget nih untuk yang tadi udah request lagu Santana, ini featuring Rob Thomas ya, Smooth. Waduh, ini memang asli, apa ya, bikin sore kita tambah semangat aja gitu dengan lagu yang seperti itu tadi. Ya, semangat kita ini tetap harus kita jaga, sahabat suara ya. Walaupun ini Kalimantan sedang dilanda yang namanya kabut asap gitu ya, semangat kita jangan sampai padam gitu. Ya, kita berharap sih kabut asapnya, kebakaran hutannya yang padam, tapi semangat kita jangan sampai padam. Itu yang paling penting. Nah, ngomong-ngomong nih sahabat suara ya, pray, hashtag pray for Kalimantan ini jadi trending di Twitter, di X ya, yang dimana menjadi trending ketiga terkait harapan seluruh warga Indonesia untuk kasus yang terjadi di Kalimantan, tidak hanya di Kalsel tapi juga di Kalteng, Kalbar dan Kaltim gitu, mengenai kebakaran lahan dan hutan. Nah, ini memang miris ya. Kita berdoa semoga aja karhutla ini segera berakhir.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

0: kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
1: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
0: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
1: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
0: Timbang balita setiap bulan.
1: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
0: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
1: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
0: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
1: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat. Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

21 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Itu dia tadi Tiara Andini dan Vidi Aldiano ya. Buktikan yang dimana lagu ini membawa kita nostalgia, karena sempat dulu dibawakan versi aslinya itu Glenn Fredly ya. Wah, memang kalau versi recycle ini nggak bisa membuat lagu aslinya itu terlupakan, tetap dikenang gitu, keren. Oke, thank you banget nih untuk Irwan yang tadi katanya pengen banget dengerin lagu Buktikan. Kita puterin yang versi Tiara Andini dan Vidi Aldiano. Oke, untuk sahabat suara yang lagi dalam perjalanan, tetap dijaga ya berkendaranya. Ini udara di luar sedang tidak baik-baik ya, jadi tetap pakai masker kalau mau keluar rumah. Anak-anaknya juga dikasih masker ya, jangan kitanya aja, biar gak kena ISPA.

0: dari Wings Food.
1: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
2: Enggak ya.
1: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
3: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Suara warga Indonesia.
7: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Superman is dead, sunset di tanah anarki yang di request sama Dila, katanya ini menjadi lagu penutup ya, lagu terakhir di suara santai weekend di jam request sore hari.

0: Pokoknya untuk sahabat suara yang sore ini lagi dengerin, terima kasih banyak. Habis ini kita geser dulu ke 10 lagu baru keren, ke 10 lagu baru Iswara. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Aji Ripani masih di Iswara Banjarmasin.
1: Mood udah naik, vibes makin asik. Minggu depan request lagi ya, hanya di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin kilas budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin kilas budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: 10 lagu baru e-radio.
5: Ya, 10 lagu baru e-radio. 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Selamat sore dulu sahabat suara ya. Dan kita ketemu lagi barengan Haji Rifani di Suara Santai Weekend di edisi 10 lagu baru keren ya. Oke. Di sore hari ini kita pengen muterin dulu nih lagu-lagu keren dari Iswara tentunya yang hadir di sore hari ini. Lagunya emang benar-benar fresh buat manjain kuping kamu sahabat suara ya. Yaudah, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja review di lagu pertama. Ada yang siapa? Langsung ini dia.

Ini kolaborasi yang angkat kisah tentang mencari titik temu di tengah perbedaan, sahabat suara ya. Waduh, lama nih gak dengar suara Mika Tambayong. Dengerin deh Mika Tambayong dan Rayi Putra di lagu kedua dengan judul

Waduh, ini karya terbaru dari Tiara Andini ya, yang gak kalah emosional gitu, menggambarkan cinta dan ketulusan yang begitu dalam. Waduh, tulang dan nadi Tiara Andini di lagu ketiga.

Ungu sahabat suara ya, ini kembali keluarin single yang bernuansa pop rock. Waduh, ini keren banget lagunya, Utara dan Selatan. Dengerin Ungu ya di lagu ke

0: peringan yang angkat kisah penyesalan karena terlambat menyadari arti seseorang. Nah lo, okay, Meisha Khanna dengan Telat di lagu kelima. Kalau gitu kita dengerin aja versi fullnya deh. Ini dibuka dulu sama Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru iRadio.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru iRadio.

warga Indonesia. Balik lagi kita di 10 lagu baru Iswara, sahabat suara ya. Dan kita akan nge-review lagi nih lagu ke-6 sampai dengan lagu ke-10 untuk kamu yang sekarang lagi dalam perjalanan ya, menerobos yang namanya kabut asap. Waduh, kalau keluar dari mobil itu sediakan masker aja. Untuk anak kecil juga jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Oke, kita review dulu di lagu ke-6 ada siapa? Langsung ini dia. Wow, kalau dengar suaranya pasti udah tahu ini adalah Fatin Shidqia. Lama ya nggak dengar karyanya Fatin. Kali ini Fatin hadir dengan nuansa yang hangat dan santai gitu. Wah, keren banget lagunya Fatin dengan Tidur Siang, spesial untuk sahabat suara di lagu ke-6.

High Five kembali lagi dengan singlenya yang kali ini lebih ceria, yang ngajak pendengar itu kembali menikmati hidup dengan lebih santai dan penuh kebahagiaan. Oke, High Five dengan Main di lagu ketujuh di 10 lagu baru Iswara.

ada Clara Riva dengan kenapa ya? Lagu ini ngangkat kebingungan seorang gitu dalam memahami perubahan perasaan di dalam hubungan. Clara Riva dengan kenapa ya di lagu ke-9.

0: menggambarkan proses menerima akhir dari sebuah hubungan dengan cara yang ringan tapi tetap menyentuh gitu, sahabat suara. NPD dengan Lupain Aku Please di lagu ke-10. Yaudah kalau gitu kita dengerin aja deh versi fullnya. Di lagu ke-6 ini ada Fatin dengan Tidur Siang.
1: 10 lagu baru iRadio.

0: dari Wings Food.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
6: Mandai Tiwadak. Mandai Tiwadak merupakan masakan khas Kalimantan Selatan yang terbuat dari kulit cempedak yang dibuang bagian luarnya, kemudian dicuci dan direndam dalam larutan air garam selama beberapa waktu sebelum siap untuk diolah menjadi berbagai olahan masakan.
5: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
4: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
7: Mau ngobrolin musik, film, atau kisah di baliknya? Dari album legendaris, soundtrack yang bikin baper, sampai cerita seru di industri hiburan, semua ada di satu jam spesial.

90,1 FMI suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Balik lagi ya Jerry Fani menemani kamu di 1 jam spesial. Kalau ingat malam minggu, ingat yang namanya 1 jam spesial ya. Oke, selamat bermalam mingguan dulu nih untuk sahabat suara yang sekarang lagi di jalan ya. Sambil nyetir, sambil dengerin suara. Di sini kita siap motorin selama 1 jam penuh karya dari musisi Indonesia. Yang kali ini akan kita angkat adalah sebuah band yang dimana bandnya ini vokalisnya cewek. Nah, vokalis awal itu sempat keluar, digantikan dengan apa ya, ada dari vokalis band lain yang ditarik menjadi vokalis band ini, ada dari idol yang menjadi vokalisnya, kemudian band lain lagi, dan sampai terakhir vokalis awalnya kembali mengisi kekosongan pada vokalis setelah ditinggalkan. Keluar masuk lah vokalisnya gonta ganti. Oke, langsung aja kalau gitu kita dengerin aja di 1 jam spesial sebuah band yang berasal dari Bandung yang lahir pada tahun 1996, satu angkatan dengan Padi. Ini dia 1 jam spesial muterin karya dari Coklat.

tadi satu jam spesial muterin karya-karya dari Coklat. Wah, ngomongin Coklat nih sahabat suara ya, jadi ingat salah satu albumnya yang memang jadi paling meledak gitu, yaitu ada di album kedua Rasa Baru sahabat suara ya. Seperti yang kita tahu, dulu

penikmat musik Indonesia dengan lagunya yang berjudul Karma yang memang viral banget di tahun itu, di tahun 2001 sahabat suara ya. Dan selain lagu Karma ada juga lagu lain yang berjudul Luka Lama. Wah, ini spesial. Kita puterin untuk sahabat suara kaum milenial yang kalau dengar lagu ini pasti ingat masa-masa galau di tahun itu. Yaudah langsung aja Coklat dengan Luka Lama.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

90.1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Coklat dengan Jauh diambil dari album Rasa Baru. Jadi Coklat ini gak hanya nyajiin lagu-lagu yang upbeat, yang semangat, tapi mereka bisa juga bikin lagu yang slow, mellow gitu. Seperti yang satu ini, Jauh. Wah, ini memang membawa kita flashback gitu ya, di awal tahun 2000-an, di mana Coklat ini bangkit dengan album Rasa Barunya. Dan di tahun 2007, sahabat suara ya,

terbaik. Ya memang ya, kalau boleh kita lihat, banyak sekali single di dalam album Rasa Baru ini yang meledak kala itu. Salah satunya lagu tadi, Jauh ya. Dan lanjut lagi kita muterin karya dari Coklat, Sahabat Suara. Ini dia, Saat Jarak Memisahkan.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes, yes.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: Seterusnya, Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
1: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice! Mau!
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Coklat dengan bendera ini menjadi lagu penutup di satu jam spesial. Wah, kalau lihat ya di momen 17-an, lagu bendera ini trafiknya lagi tinggi-tingginya. Royaltinya pasti banyak nih yang didapatkan coklat ya. Memang kalau satu lagu

0: Orang yang udah dengerin aja di satu jam spesial. Kita geser dulu habis ini ke kirim salam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Suara Banjarmasin.
1: Seru banget kan? Tenang, masih banyak cerita menarik lainnya yang bakal kita bahas. Jadi jangan sampai ketinggalan satu jam spesial setiap Sabtu dari jam 7 sampai jam 8 malam hanya di Suara Santai Weekend. Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
2: Musik Kintung. Musik Kintung merupakan salah satu kesenian musik tradisional dari suku Banjar, Kalimantan Selatan. Musik ini berasal dari daerah Kabupaten Banjar, yaitu di desa Sungai Alat, Astambul, dan Bincau, Martapura. Bahan untuk membuat alat musik kintung ini adalah bambu yang bentuknya seperti angklung. Musik kintung dapat mengiringi lagu atau nyanyian Banjar umumnya yang berjenis lagu-lagu tirik dan japin.
1: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
5: Pengen nyapa tapi malu, pengen ngode tapi ragu. Udah, kirim salam aja. Siapa tahu dia nunggu.

nggak apa ya, nggak ngebales-bales kalau di chat, nggak keluar-keluar lagi di dalam aja. Sabar, berarti kamu sedang dilatih kesabarannya, sahabat suara ya. Oke, tentunya bersama Giri Fani. Jangan lupa minum dulu, sahabat suara. Ini bersama Giri Fani, kita akan menikmati malam minggu sampai jam 9 malam. Di luar, udara memang sedang lagi gak sehat. Gak lupa, Aji pesan, jangan lupa pakai masker kalau sedang keluar rumah ya. Itu penting banget, sederhana tapi manfaatnya sangat banyak untuk kamu sendiri. Apalagi kalau misalkan bawa anak kecil, wah lebih baik jangan deh ya keluar rumah, mending di rumah aja sahabat suara. Pintu, jendela jangan lupa ditutup rapat, biar udara dari luar, udara asap itu gak masuk ke dalam rumah. Malam ini kita buka kirim salam. Langsung aja WhatsApp untuk kamu yang mau gabung di 0811 99 33 901. Ayo, ini teman-teman yang ada di Kanwil Kementerian Hukum. Yuk, sekarang waktunya ditunggu nih sampai nanti jam 9 malam.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Cangira, cuanen, nendong, game, nendong.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bersama Aji Rifani, sahabat suara ya. Sambil kamu menikmati secangkir kopi hangat atau teh hangat, sambil temani kue, di sini kita bisa curhat malam minggu, sahabat suara ya. Seperti yang tadi sudah dibilang, selain kirim salam, kamu juga bisa curhat di malam minggu ini. Nah, kebetulan ini sudah ada yang kita pilih yang mau curhat di malam minggu ini. Ada Riko di Basirih ya. Dia lagi deket sama seseorang nih, tapi dia katanya cuma datang pas lagi butuh cerita atau saat lagi sedih aja nih, kata Riko. Pas suasananya baik, aku malah ditinggal. Nah, menurut sahabat suara nih, apakah si Riko ini cuman menjadi tempat nyaman atau cuma dijadikan pelarian? Nah, itu kata Riko. Jadi sekali lagi nih, aku ulangi, ada curhatan dari Riko, sahabat suara ya, yang ada di Basiri. Kata Riko, aku lagi deket sama seseorang, tapi dia cuma datang pas butuh cerita saat lagi sedih. Pas suasana baik, aku malah ditinggal, kata Riko. Nah, menurut sahabat suara yang lain nih, aku ini tempat nyaman atau cuma dijadikan pelarian? Nah lo, gimana tuh? Yaudah, langsung aja sahabat suara ya, kita bantu Riko sambil juga kamu kirim salam di 0811 9933901 dengan format ketik BJM, spasi nama, spasi usia, spasi kirim salam kamu dan juga tanggapan kamu terhadap curhatnya Riko.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Yes!

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

yang ada di Basirih ya, fix Reko. Kamu tuh cuma dijadikan pelarian kalau menurut aku ya. Karena kenapa? Pada saat dia lagi sedih, dia bakal nyari seseorang gitu buat ya dijadikan senderan, ya dijadikan bak sampah ya, kasarnya gitu ya kan. Tapi setelah dia menemukan sesuatu yang nyaman, ya udah lewat aja gitu. Cuma dijadikan bantal sementara. Nah, itu kalau menurut aku. Kalau menurut sahabat suara yang lain nih, ada Hanif, katanya untuk Riko di Basiri, Riko ini bisa saja memang menjadi tempat yang nyaman untuk dia bercerita. Tapi kalau dia datang ketika sedang sedih aja atau punya masalah, sementara saat bahagia Riko justru ditinggalkan, wajar kalau muncul pertanyaan apakah Riko hanya dijadikan pelarian. Coba lihat konsistensinya Riko. Orang yang benar-benar menghargai kita biasanya bukan hadir saat membutuhkan, tapi juga mau berbagi kebahagiaan bersama. Kirim salam aja nih, katanya untuk seluruh sahabat suara yang ada di Banjarmasin. Dari Hanif nih Riko. Ayo.

0: Malamnya Suara Warga Indonesia
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Memainkan musik pilihan.
4: Suara.
6: Suara warga Indonesia.

0: 90,1 FM, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Juicy Lucy, Lampu Kuning ya, ini menjadi penutup kita di Suara Santai Weekend kali ini ya, dikirim salam. Tapi sebelum itu kita pengen bacain dulu nih tanggapan terhadap permasalahannya Rico ya, yang malam ini sudah gabung. Hai, ada Fahrudin nih, katanya salam hangat aja untuk Rico yang ada di Basiri, dan salam juga untuk seluruh sahabat suara yang ada di Banjarmasin nih. Ada satu hal yang mungkin bisa Rico perhatikan. Wah, ini catat nih Rico nih dari Fahrudin. Ketika dia sedang sedih, apakah Rico selalu ada untuknya? Nah, ketika Rico yang sedang sedih atau membutuhkan teman, apakah dia juga hadir? Nah, dari situ kita bisa melihat apakah hubungan ini saling menguatkan atau hanya berjalan satu arah. Karena hubungan yang sehat bukan hanya tentang siapa yang datang ketika membutuhkan, tetapi juga siapa yang tetap tinggal ketika kita membutuhkan. Wah, ini berat nih ya. Artinya harus saling ya, jangan hanya dari satu point of view saja. Benar. Terus ini juga ada Winda, katanya untuk Rico yang ada di Basiri, menurut Winda, Rico itu tidak perlu terburu-buru menyimpulkan apakah dirinya hanya pelarian atau memang seorang yang spesial. Berikan waktu dan lihat tindakan, bukan hanya kata-kata. Kalau dia memang menganggap Rico penting, dia akan hadir, bukan hanya ketika sedang sedih, tetapi juga ketika sedang bahagia. Karena pada akhirnya, seseorang yang benar-benar nyaman dengan kita bukan hanya datang untuk mencari tempat bersandar, tetapi juga ingin menjadikan kita bagian dari kebahagiaannya. Semangat terus Rico. Salam untuk sahabat suara. Oke, thank you banget Winda. Nah, itu dia Rico ya. Artinya berbagai opini, tanggapan dari sahabat suara yang lain. Tergantung Rico saja lagi bagaimana mencernanya. Oke, thank you banget juga nih untuk sahabat suara yang dari jam 5 tadi udah menemani Haji Rifani sampai sekarang jam 9 malam. Thank you juga untuk Arif yang sudah jadi operator kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Haji Rifani pamit. Tetap selalu dengerin sahabat suara ya, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Bye-bye.
1: Yang jauh tetap dekat, yang dekat makin melekat. Minggu depan kirim salam lagi ya, hanya di Isuara, suara warga Indonesia.
2: Udah santai, weekend asik makin betah. Jangan lupa gabung terus di Suara Santai Weekend setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore sampai 9 malam hanya di 90,1 FM Isuara Banjarmasin.
3: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
4: Isuara.
3: Suara, suara warga Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau besti kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogomi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Okelah. 37 tahun RCTI terus berkarya. Tahun ini RCTI mempersembahkan drama musikal spektakuler yang dibintangi Arya Saloka, Asha Asuncao, Chico Jericho, Marsha Aruan, Jeffrey Nicole, Elsa Japasal, Ari Irham, Betran Putra Onsu, dan sederet bintang lainnya. Bersama International Guest Star, ada aksi magician memukau dari Demian, serta konser musik dari Kangen Band, JKT48, Lyodra, Selena Grace, Nicky Becker, Rio Laskar, Toton Karibo, dan Happy Asmara. Saksikan Mahakarya RCTI 37 Minggu 23 Agustus pukul 20.30 live di RCTI.
2: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia. Drayang Kijang Kencana.

Kijang Kencana. Didukung oleh Suarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

pertunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang,

0: Indonesia.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil membersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenangnya. Tunggu apa lagi? Buruan ajak geng atau bestie kamu yang udah terdaftar untuk gerak aktif jadi pahlawan kebersihan di Spogumi Jakarta 2026.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih lihat sampah berserakan pas lagi asik car free day-an? Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya, Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemerintah.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 93,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Suara

0: Suara Warga Indonesia.
1: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogumi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin pemenang.

0: kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Hmm. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Masa Uta apa? Pijit, adek
1: enggak kesakitan mereka.
0: Itu Uti ada au au au. Au, oh. Ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
3: Iswara.
4: Suka sebel gak sih? Lihat sampah berserakan pas lagi asik Car Free Day-an. Daripada cuma ngedumel, mending kita gerak bareng sambil bebersih. Pogomi Jakarta 2026. Kompetisi olahraga memungut sampah asal Jepang yang gak cuma edukatif, tapi juga meningkatkan kesadaran soal kebersihan lingkungan. Catat tanggalnya. Minggu 23 Agustus 2026 jam 6 sampai jam 10 pagi di Jakarta Mori Tower dan kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Konsepnya seru banget. Kita bakal fun walk nyusurin rute sambil mungutin sampah. Setelah itu, sampah akan ditimbang dan dipilah buat nentuin